0: chuta izi kudishitra mekanyelas. Ninga shiripo shabuliswa na mbozi wa mabasa aya CFO Carvalho. Kujense izi kuitila kuti mabasa shakulima zoni kachibudirira mwaka hulukutewera. Enango masoko adalingana iyo na kurushamushi tina masoko alikote provincia ine ya Manika ilikupirira mabasa ya kuoneka kwa poso pabuzipo marishiro kwayo na namba sinati iso makumima pemba na zishano kubuda patzana kwa gali awo wadukuoneka wanashakurisha jense shabulisu kwa pamene na mbozo mbute na onerera iyo shalingana shakurisha na marishiro kwayo kumbuti naonina mabasa ya kulima na kumeza mu provincia chini ya Manika Dionisio Rapeki. Iye atzoneka shachanga kuti provincia ya Manika ya kwanisa kubudirira mabasa ya kulima pa kubuda koneka tsuwa pa gole ilo lidapera shudaitisa kuti mazinza mazinji abatane nanzala. Apo ninga shiripo uve mkupinda kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa gole rino shirikubi wanu walukarishwa kukwana iwo shuru zana na makumi manayi na shitan hatu banu ninga walukubi iwo wadikuoneka wadi imu iso shiripo unakuti kalepo wakabatana na nzala iyo hii iye Dioniso Rapeki adazati mabasa shakurima na kuti afamba mushi rikuitisa kuti waone kuti wagali wana shakurisha. Enango masoko atutinayo alikuti iyo wanaonera iwo mabasa kusiana siana siku mtunhu wa mabalani ku provinsi ya Gaza zirikubi iko uko nsama ya wanurubatana na otenda wa malaria ya kwirira mkutoma kwa mwezi mitatu kwa gulerino jense na mazira nyanya kupumba iko uko na kuleka usenzi sajadi mambule ambudu. Ninga shiripo upekuru kuitwa basa la kulangira wazinji tila kutu wakadziwe kusenzesa mambule ambudu. Masoko alikuda kunza tina masoko alikuti wana wadoko wana pindirira iwo jikwe masana maere na makume mashano na jisere mbana walikupunza mushene matikwa kusiana siana pansipensi na nkondo ilikuoneka. Ninga shiripo wana walikaliho kwa na juru makume mafemba na shitatu shirikubi walikupunza ni mapitiri ya kunza nyamsuno ndi aya tete na magrawa makumatatu na libuzi maputu makumatatu bera na nampula makumera mapemba pemba na kelimani papuzipu na sheshaya makumera maseri nyambana vila nkuru makumera manongwe muno mshimu ya mchatonhola magrawa makumera mashanu kulishinga uchatonhola letu na magrawa makumairi na matatu. Uku ndiko kupera kwa masoko atutikana nguwa ino mabasa anu atinashuri kuitika mtsikula tulino makamaka munu mprovincia ya Manika. Nguwa sabasa itazisere na mapindi kumina manomu 8:17 shtoda kusia kucheza kwa tutaita na wamai Isabel Chimoyo na Amina Zakarias. Wamai walikusikinya iwo mandui kuyadui kurensi kuchira kuponesa mazinza awo katibe kulanga uko
1: ndakasati hakuwe kukuzadui na indo tura manduye pra kutasadui pra konsumu dakasa so duwa shikarafu. So pendek asal pun ada kan, nanti tema tu isye, mak grafan. Hendu bunti sah, apa aja yang kita perlu tengke sah. Grafan mari yang kita jenis tinggal dah kira kau itu 2021. Angkak, ini tu guma kumpan, tu gara era 2021, tu tanggal ni umalata, tu menya umalata mati kondo menya mandu yang gua, tu pendek menya ni nak kuasa dua orang. Ubda mak grafan 4, tu tengke sah ubda. Asing, dia kau ni kuatnya kini, dia kau ni jenis mas.
2: Mukona kuti panuda toma na padoku nguwa ino madi papi
1: dapa denga ngo dipenda kaso tanga tadu ipen de deja ni chinda ku tsoko munhu me dai mwanangu zobetia mama ari gende mtengere maki na tuntengera maki na tugadzika pa nyumba asinda ku tsapa nyumba mai hukendera mbe
2: mukusenza mudabatana na dzinza lana
1: dzinza rangu ne anangu ne azukuru
2: kuona kwano na basaleneri pa upenyu hwanu kuemera wata
1: ndikuemera kuti
2: Jukubudira
1: bon

0: ichokwadi kando zvatiri kuita kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique
1: kika vovo está cozinhar hoje
2: mais sabor mais sabor
3: mais vida
2: mais sabor
3: mais vida
2: e tanto amor
4: e hedei taguma pa chiquadre nyamasi osha konyerwa pano
5: asi mamuna inini hapana chendaita chakashata
6: nyararai garai pas tipeitizwe chinchaita
4: aumbulisa mukadzi wangu unodikana wakonyerwa ngokuti warya mati yangu
6: warya mati yenyu
4: mati huku ndamukumbira kuti abike pakusunda kadya mupara kuti umwe pakupetuka kuti ndirarire andizi kuzoona mupara kuti umweni kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi
6: mudzimai chinchaitika nomupara kuti umweni
5: inini ndaurya
4: muri kuzoona mbulisa
5: inini ndine pamwiri uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka
6: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
4: aha
6: indaiyei aena asikadikaniwo kurya mupara kuti wehuku
4: ngekuti nini ndiri babawo pamuzi
6: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
4: inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uonawo rurekero
6: kunjiya sharuka muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne
4: ndiri kumuda mukadzi wangu
6: kabvani itei zvinofanira
4: zvakanaka mupurisa ruregerero mukadzi wangu kubvira zvinoku ndichakupasawo nyama youhuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe noutongo
5: waita basa mwamuna uchaita baba wakanaka
7: itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda
0: aiko zvino izvi kavateereri munogona kupinda muchirongwa muchanisana vadzinoti woito kwatro woitoita 27 6 3 8 mupinde muchirongwa chatinoti bvunza sekuru chirongwa chekubatsira kunanga tsvaga mudzimai kana murume wekuroorana naye tamuchirongwa chino ndosaka taakumirira kuti mose munge muchifona dai kana muchitsvaga mudzimai kana murume wekuroorana naye nhamba dzamugona kushandisa i84 80 27 6 3 8 iko zvino taakumirirai kuti munge muchifona munge muchipinda muchirongwa

gomene shirimbo gomene zvitatu arakai kuti pinde muchidano chekusimudza tsimbo dzatinadzo kusvikira pangwa gomene imwe tsimangwanani mukana mushatirana upa mutoro wechiputukaizi.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Msambiki, emisoro provincial yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Portana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukure yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndau ya muno mushirongo chakafukidza nyumba matenga. Shukure ino shamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kwa baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasiye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kafaka siya babangu inini.
0: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguwa. Uya imu chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguwa na nato dzeusiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provincial yemanika.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsi yale Manika. Mabiningo ari yese kubvira pano nato dzeusiku. Rotana ichirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shpiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shpiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kababa akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasi zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndendotora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kavaka siya babangu inini.
0: Imwe munomiziya kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguwa nhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Kurutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinsiali yeManika.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
4: mais
7: sabor,
4: mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida,
7: e tanto amor.
3: Kanjana diwangu. Nyamasi ndichaziisa chibikwa changu chehuku noderere. Pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi, uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji, ngatikarave nyara nosabawo kana ngemarota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kuseenzesa huku inotengeswa, yakagurwa gurwa, yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga

osiku mbira riregerero nguva jenu ndijona jazokwa namvumba mwejo osiku nomoseswa makumatatu ketire kuenda koswa kozvoma ererano nomasoko mukati momaprovinsia matatu inyambani sofala inopamwepo nomanika.

Tire kuhamba padokono padokono chirongwa chedu nguva chedu ndejona gumi jose kunombo seso makuma shano naji rongomuna inotire kujichinjenesa kuzvingoma chakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana tomboenda kozwa inokozvingoma chakaimbwa ndeva zimero jose woseti zuva rokuti ndinohwirira zvepakuberekwa patsva ndada kuti ndinge ndiri mufundisi ndingazogara mufundisi ndiri kuona kuti zviro zvangwada zvingadini zvinganaka.